0: yang nak cewa, yang tu ke?
1: Cewa sahut ini, ni kan tujuh cahaya tanah kapal yang sih.
0: Dia tujuh cahaya tanah sih macam ni, kita orang tujuh apa cewa? Ngah kau tu?
1: Mana eh?
0: Chung tu, ngah am lah nyam tu ni ya kau sih. Am lah ke ngah kau nyam tu ni tu. Nih sih sih lah yang sih sungguh. Ini, kau ngusuk gua kan cemut kap dah ga? Nih si lamsan jadi, nih kau sih kau ini. Jila, cemas cemas do, lama sun. Amla ngusuk gua kan cemut di, tiada sih bela. Ajar Wenyu lah. Cuma nanti orang yang ngah pemotzi na, nanti orang siap siap yang suki, yang tu ke lah.

cuci di pemimpin saya awak siapa tu? Zaitun nang ke zaitun? Kau kerja apa? Yang aku tu, tak ingat jenis.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: མི ཆང པ དེ ཡིན ཉེ མི དེ ལང ལོ ཅི ཆུ མ ཤེ ཉེ པ ལ ཅི ཆུ ཁྲེ ཆུ སོ
0: གུ ཅི ནང པ མེ ཆེ ཡི
1: ཡོང ཨ

Bala, kerang kita tidak nak hari ini. Kerang atau ini sedang mudik. Makan tawa, kau sih kau begini. Jumsha kerja kau sedang katur kerja. Kerang kita ingat sih, makan tiga ni lecithan kat dijah sih. Kerang kita tidak nak hari ini. Ni Jumsha kerja kau sedang, ya kau sih sungguh sih kerang sih begini. Ni sih besok kau sih tuh sih.